tena yao moto tena yao esoka besoka na besoka besoka na besoka besoka na besoka Besoka na besoka.